Tua inga ihiata, tado kampau bits of hearts, namni tungina bola hi. Akaswani churchan por zing tiang zing kaltu honina. Tangam ging kilom hunse nga ihiakna, nading hi. Ole tuina zing lam dagyat hongin tokitonina. Delhia kipana lakson hunse te. Inga ihiating, dagyatin samacha prabhat. Dagyalamin som lengai news in English pana dagyalamin som thumangin changin shilapalak so notice news te ban banin ingai hetadi

akasvani hi church an burduin dak ngale minit som lengang ging to kitunin tangam ging kilomun siami zo compound debra mal som sangile bolte apan pupa lai ngai khedin